Ande wali kanuwe tense tida galapano apa tida emela nsiku yoyo ese talamba kuzeta kuikumbira. Mwaona tense tida galapano apa tida emela nsiku yoyo. Yakuti chakudziwa mnumwa we kuti ingafika nsiku hapana tai pfunyulwa naita iwe. Pako ulipopo letu unabvaya maletu papo upenyu hako unanga wadipera. Nepo talamba kutsata chokukumbira kuti ne baba imwe nditoreni ndedekia puma, baba ndipeiseni imwe ndedekia puma. Zvinhu zvakunyangara zvadikanoe, emera nsiku ingati yafika, nsiku ingati yakwana, unaona inafika basi zvinaitika izvo zvakukalira izvi. Nakuda kuti zviri kumberiko munomwoe, hapana tai munhu anazvidziva kuti kudai matitini kuuko, nakuda kuti penango kuuko kuri koneka kuchiita izvo zvakunyangara tingati penango pale hakuna mutendere iwo uri kuenda kialira kouko kuti ne baba imwe nditore ndiendekia puma. Nepo tenda izvo zvida kupa iye baba, tenda upenyu unakakupa iye baba pantsiku nantsiku. Mwaona kuti akuingizire nsimba ntsiku zinango zakurarama pansi pano apa. Tichiranga adikanuwe nguva yari kusala mapindi 11 tisvike paizozi sere mudziko Mozambique. Ndadi kuenda kuyatura nyimbo iyi iri kuya mutambwe, ndi nyimbo iyo yakuimbiwa na Santota pabudzi pene na Good Boy, nyimbo ichibve iyo. Ande ningati gale gale ini ndichikubvunzisa kuti iwe ntsiku yako unaidziwa kana kuti nkhabe yako.

Wa zita zwako wadikanue kukhalie kuyemba kwa mwana uyo wanya kwenda tongai moyo dewayo wadikanue chapera wangu nyamusi uno ndo italiali izwi hapachana pachina mazinji kunza uti ndosira kuna nyau yangu junior completo kanati junior da silva completo zina la kutukasuka nadiali izwi marco jnazario na ermino kashteru ndio katuma utemene chibaru kwa nyamusi uno izwi ndiri kutima zita wadikanue msa shwadi cho

Aiwa chokwadi watereri nguwa zabazatizo dina nejlimbo makumi matatu dozo rashi 30 minutu titere na ukumaputu.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Isusu tinenge takagara edu takatarisa so. Asore maningi buru kwa rabisha au. Akurwisana nini kupedza nguva nai? Hanzi kana una Jesu siya waronge. Nekuti pawanenge wari kuronga tsoro dzawo isu tatone nhatu. Wakamboona wanotamba dhama iya yatinoti tsoro iya yatinoti dhama. Pachiputukezi. Tinoiti tsoro anditi. Asi ukaenda kuchiputukezi wanoiti dhama kana kuti ukazoenda kuchi chizungu chatinoti chiingirezhi wanenge wakuti tiri kutamba yatinoti iyo ndenge ndakukanganwa asi ndiyoyo dhama iyoyo. Ukaona uri kutamba nemunhu dhama, ukaona muri kutamba tsoro, muri kutamba tsoro, ozoona munhu wauri kutamba naye kuti idyaka panoda kupangwarira. Kuda maningi kuti ukunde here padhama iyi kana kuti anenge aroda kuku ari kukuisira ari madhija ari kukuteya kuti ukangoendesa chete paunoti aregai ndidye. Anobva rova bobo, unozomona abuda dhama anobva rova kana tutatu kana sinku, unoona ta bobo, unonzwa kuti dhama. Unonzwa kuti abuda bobo. Zvimwe zvacho zvinoda kumboona kuti anzi ukaona munhu asiri kuvhunduka ziva kuti apa nepaakatsika nditi pazviona. Zvafanana nosvikirwa so wakamira kuti huya munhu anomboti bati chaari kunyatsotemba chii. Ine saka kana wakatemba musiki ndozvanzi chitaurwa na Matthias Mere. Zvikanzi pamwe pacho wanenge wakakuteya so kuti apa ndopa asingazobudi apa. Iwewe ndopa unobuda ipapo. Ende kana wabuda ndo wanozosara futi wako kubvunza kuti kopatsaona iyeye wakambobuda sei nekuti paya tanga tisingatarisiri kuti unopabuda nai. Tanga tisingatarisiri kuti unopabuda. Basaria rawakawana wakariwana sei. Nekuti mumhuri wane wawo wanenge wakanongedzera kuti uyu ndiye akafitwa nekuona basa uyu. Uyu ndiye akafita nekurorwa. Regai kuchema yenyu sisi Juliet. Gore rino muri kuti kisirwa kuti mwaa.

Nda ini watereri ndikati toti toti kufamba kwa akatsanya anza meno zvadzingori sonyasha meno zvadzakaita zvekuti zvinonetsa kudzinzwisisa nekuda kwekuti kana pamwe pacho manga makatarisira kuti zvangu hazvibude ndopa zvinobuda hanzi nyasha dzacho hadzinei nemafungiro ewanhu kuti munofunga sei muchazotsamwa muri kufara muchapopota muchataura hazvina basa nyasha dzinongoita mapaona mapanzwa here nzira yekudenga idariki nekumba kwenyu mapaona ino mwari wanongoitira munhu wese zvaanenge afunga kumuitira asiwo chandoda kusiyawo ndataura kwamuri watereri ngechekudaiso kana mazoropafadzwa namwari manga muchitambura muchishaya rubatsiro pamwe pacho manga musina semhuri maitotambura semhuri musina chekuya paumba pamwe pacho musina chekufambisa mari yaitonetsa paumbapo kuti munge muchikwanisawo kuiwana mobatana mukadzi nemurume kunamata kuti aiwa mwari tibatsireiwo kuti mangwana tizowanawo cheuwiri pakunamatira upfumi apa musazokanganwawo kunamatira ruzivo nekuti kazhinji kacho vanhu vakazoropafadzwa ropafadzo rakazoita dambudziko mumba vanhu vakazotorambana nekuti varopafadzwa vamwe vakatadza kuchengeta vana vamwe vakapesera vakutiza paumba vamwe vapesera zvasiyana siyana kudai so ino kana makunamatira upfumi mobva manamatirawo ruzivo nekuti pasina ruzivo vamwe vakatenga mota vamwe vakupengereka nadzo mota dzacho vamwe vakaita mari abva asvika nayo mubhawa so akati ya ndoda kutengera munhu wese doro muno ndaita mari wakomana mumwe akabva aita mari akati mukadzi wana achakwani yawandisa mari yakuda wakawanda wekuti ndinge ndichiya nawo

Inguwe kupurutana masoko, masoko mchute ya kwele mbandi Bernardo Xavier au anuti kutengeswa kwe shirima kwe kupindiriza mdida kurukone keko na kishisama kutembesa kuti arimie kudistritu na makosa chasoni keo na nishikuria Dakara tibati nguwa yekurima zviri kusiri kutengeswa kuri kuonekeko na kichiswa zvirimwa kuri kubata kuti atungamiriri edistrict iri agare chikaya kayange kuti zvirimwa zvanga zvakachengetwa pakuti zvikwanise kuti zviponese nzara arimi pamwedzi dziri kutera zvioneke zvona zvichipunguka. Masoko akumiswa kuno kuradhi Musambiki mbaalbano muyambo amushitadure kudistritu remakosa awa ari kukumbira kuwarimi pakuti asatengese zvirimwa zvese ngekuti kudai akadaro anozoonekewo nechibatana nenzara pamwedzi dziri kudai dzi kuteera. Albano muyambo ati chikuru chiri kuita kuti utongi ukaekae munguva dzino kudistritu iri ngezvekuti tichabatana nedambudziko rinobarwa ngezvisikwa rinozwi fenomeno El Nino. Dambudziko richaita kuti mvura ishomanike kunaya. Dakara tibate mwedzi wambudzi wegore rino. Anhu anoikwana kuitewo namazana matanhatu ndivo ari kubva munyika dze nyika ino yese Musambiki achaoneka ari pashowu yekupangidzira zvekubika nezvimwenewo zvakadaro izvo zvichapangidzirwa panguva inonga ichiizirwa mukati metaundi rino reshimoyo gungano rechigumi narimwe remakwadros epartido frelimo. Apona ingana kubhiya kuri kuoneke kona kichiita masoko zviri kuzi anhu azhinji apera kutarirwa pakuti aone chipangidza mabikiri anoita mumasure mekuti mabharaka anokwana kuita iwona zana nemakumatanhatu ndiwo apera kugadzirwa amweni achiri kuakwa kuitira kuti zuva rakwana regungano aoneke aripo akubika nekutengesa tingati chikafu nezvimwenewo zvakadaro. Amweni mabharaka atopedza tingati kugadzirwa atanga nebasa rekutengesa chikafu makamaka chikafu chiri kutengeserwa anhu ari kuonekewo nechiita basa pambuto iyo yekuaka nyumba inosiisirwa gungano nezvimwenewo zvakadaro. Majaha anokwana kuitewo namazana matatu kuerengera arumbwana neasikana ekudistritu rebharwe muno muprovinsi yavanika ndiwo akapaswa ruzivo pamwedzi dzinokwana kuite dzona mirongo muna ngezvakaringana makamaka nemabasa aripo ekurima kuri kusenzesa manyowa. Iro basa rakatsigirwa ngechirongwa chinozwi Solidarity Swiss. Chirongwa chiripo muhurongwa unozwi Women Empowerment for Development. Icho chikutsigirwa ngechirongwa chenoradhi chichibetswa ngeJIZ kuitira kuti mumamizi tingati mukwanisike mari ingakwanisa kusaputa anhu anogaremo nekuti pfuma ioneke yona ichibudirira. Francisco Palma ofisiali wemabasa anoona ngerubudiriro pamwepo nemabasa paSolidarity Swiss wakati aya akapaswa ruzivo achaita kuti ariseenzese mukuitira kuti goho rionekerona richibudirira. Masoko ekupedzisira anobhuya ngezvemitambo anoti chikwata chebhora remuchiduu chepachikora Villanova muchimoyo muno chagondesa kuti chatsetsa mazano aripo mukuda kugadzirira zvakakwana nekupakidzira ngeatambi yamweni mumasure mekusama kukwanisa kaakaita kutora chikwata ichi chiende kumitambo yemunyika kuanakadzi.
Isoko rakabudiswa pachena ndi Nelson Gabrieli. Duka rechikwata ichi. Uo unoti atambi ake akaonekewa na ichipangidzira kutamba asinge kuti achiri ana adoko. Sikukwanisa tingati kutora chikwata ichi kuenda kumitambo yemunyika. Tinoziya kuti mitambo yekutsvaka zvikwata zvaizoenda kumitambo yenyika yanga ichiziirwa kutaundi Ribeira. Nelson Gabrieli wati kusama ruziro kwakakwana ringaita kuti atambi akaizana neanhu akuru akatamba nawo Beira ndizvo zvakabara kuti asakwanise kutora chikwata ichi kuenda nacho kumutambo uhwe munyika. Ndiwo angare masoko muchute munguva dzino.

0: Musharalira inhinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo we ushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira musharalira, wata mukati mwe mambure anovikira nunga.

Ndiko katil ki toko apurtane Denda kotora suku stah Waona apa Aa Munaona kupisa mulio mchikari hai Gekuti wachipurtana ngoma hai Tunokanganwa fese Kana orumuro

0: kurya nyika kumusai tenengu apadoko nepadoko dziri kuenda potanoe
1: mokonzi na Liverpool
0: tenda kotora General Tifao kangoma kakaimba
1: stela pembele papa na Moise
0: kwembera purtani

Moimbi wakabele kwa bamazoma kumatatu na ringwe Emwezu ambuzi wegorra mino sensi mwente woito Kutaundile Kinshasa Nyika Republika Demokratika du Congo Wakata mika bamazoma kumere manomwe Emwezu ambuzi wegorra 2021 Pia utarupinda makore marungomu na atamika General de

0: Vapurukira vanode kwa radio musambike kufamba kurikuita nguva mukati mochirongwa chimajaha. Ndoda kuti ndizwe Samuel panguva yekuti iwe unonga wakazorora, nguva yekuti iwewe wakazorora kumuzi kudai. Ngozvipi zvinodakarira kuita mukati momuzi wako nemababa vako nevabereki vako?
1: Ndinodakarira kuashudhari vabereki, kushanda, kuchera mvura, zvose ndinodakarira. Kunyari kumunda kemene tinonga tichienda, ndinodakarira kuita izvozvo.
0: Ngozvipi zvinodakarira kurima kumaminda?
1: Kumaminda tinorima magwere, mutikiti, zvakatosiyana siyana, munyemba, zvese bhinzi tinorima.
0: Inge ndisati ndaenderera hangu mberi nokuziva mabasa aunoita, ndoda kuziva kuti uri kuenda kuchikora kodzidza kana kuti wakapedza.
1: Ini ndakapedza sino sekundari, esi kukurusu asa ndaenda hangu, esi ndakagara ndichamirira kuti makondisao angaitika, ndinanga ndiriyo kukurusu.
0: Nguipi kurusu yaunorangarira kuzoita kudai pakaita mukana wekuti uende kodzidza?
1: Ini ndaitodakara maningi yeunesi, yeufirimero, ndiye ndotodakarira.
0: Aiwa vapurukira vanodika varadhio musambeke munomuzwa mujaha uchiti ndinodangu kursu yofurumeri kuti ndizowana kurapa vantu. Unoda kuti vantu vasaoneka vaiti vakawaja nguva imweni vanoguma pakutambudzika, sevawaja ngavapone. Ngozvakanaka, hino ngoma yawaida kuti timbokanda zvinezvi timbopuza kumwe apa, ngeipi ngoma yaunoti tikandi?
1: Inini ngoma yandinoda ndinoda ya 6 marks yekuti mwanangu, iyo ndinoidakarira maningi, ndikatoiswa ndinotozwa kutodakara mukati mehana yangu.
0: 6 marks wakambomuona?
1: 6 marks ndakamuona kumusorisi wakauya DF 25 de junio ndakamuona. Ndakamuona taidakara naye tiri kumusorisi.
0: Ini ngoma yakanaka kudai, unozoti iende kunani ngoma iyi?
1: Ingoma ndinoti ngaitenda kune majaha ose kuti mwanangu itateerera zvinobvunzwa zvinotaura vabereki, ndotoda kuti mazhove pane nguva ine azwe zvinotaura vabereki, zvose zvinotaura vakuru, anyari asiri mubereki wako, wese mukuru teerera zvaanobhuya, nemachechi ana pastori richitaura ngatiteerere kuti tizova majaya akagwinya ngezuva ramangwana. Tinoziva kuti tisu tinoumba nyika, tisu takamirira kuti tiumbe nyika mazhove, ngenda tisu takagwinya.
0: Aiwa, tabonga nyamasi, muri kuzvizwa kuti programa yanyamasi kana kuti chirongwa chazuva nyamasi chirongwa chiri kudakadzisa mukati mokupona kwatinoita. Ndakuti ndidanijira hangu ngoma ya 6 marks sendakanganwa kuti mbaimbai pano ndinozoikanganwa ngoma ya 6 marks, ndikaikanganwa ndikundisa Samuel auzodakari.
1: Handidakari, ndaida kuti mazhove titopangwa titozwa kemene.
0: Aiwa, tabonga, ndakuti ndikandi ngoma ya 6 marks, ngoma yakadakadzisa.

Mapazu wapa shoshiro kwa shum faro cha uya arimari cha pera nyarara kudai auya Jesu. Tuturubura traemo banda na pastore matende na pride jimu wakakasika kundiseka umakabuda kurra perero ye. Zero rane parinde 3 minutu shitina re usiku makubaru kumna msesu kura mtatu.